kajono arni tapini nanti kuada wara arni abina yunmor mananda anoko nyegi banga anoko mananda katani kan arni.